Pele bile a holo tsietsi mohaladi ka ditaba tseo tse akaretsang tsa hore ya botshelela go tla boela go utlha peoreng ya bosupa o tla tlaga tlhaba malotsana ka tse ntseng di etsala kgutlong tse nne tsa lefatshe ke manta ka jeno bekeng kgwedi odimo ya puku e tlholo jalo matsatsi a masome a mabedi motlhopisi wa lenaneo la ka jeno ke rape o mokwena motlaisi wa lona ke die ngwane moedi ke lebogile go bo matodi ke ena a tshwereng kgaso e tsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha go wena ka otloloa nna yo ke tlang ba molemo wa moifo la ka lebitso ke rrabosana madiege ga ra tse dingwe mamedi phirimaneng ya ka jeno setho se o tlalewang e le kokonono ya lekulwana la dinokwane vosmoscat matala le bakosiwa mmogo le ena ba bane ba ipoletse ba semolato dikosong tse tlhatlhetsweng kgatlhanong le bona nyeo ya mapolisa robong a Bellefontein porofenseng ya Free State ya koswa polao e kgotseditse morago go fitlhelela ka kgwedi ya mphalane le goteng le phameng la dinyewe le Velcom batswadi ba barutswana ba sekolo sa sekondari sa refente sebakeng sa Delareyville porofenseng ya Northwest ba solotse lefapha la thuto la porofense ka go dumelela barutswana go rutelwa meagong e putlameng tsena le tse dinye mamedi ke tsona tse o ka atamelang go imamelela tsona di feleletse phirimaneng ena ya ka jeno gopola metsotsong e masome a mararo ka morarora ena ya botshelela ke mo teng o ka atamelang go imamelela go ebe ke dipeng tse ntseng di etsa la sedikadikweng sa matšhaba ka o setse ke dula le gona go go tlo itshubele tsebo e sa feleng.